namu fangwa kumenye namra ebradi na kupo ancha oye mo promise wani watu jamisini kuchefu na natonya sudasa.